Jakuwa mkage sehangwe ngoza kusima iwa gena maizu na kumpuliza akaire kano konyini kaba kaire kaitu akibaruha and of course na betu gendaki umaiso na okuingisa niza ebitekerezo hamuntu aba sindikile ebaruha na gonza okumuhereza mu amagezi iwe akumpuliza akaire kano konyini so kwe Jakuwa ni mkusaba umpereze amatugawe ontege okutu Nsobole kuba ni nkusomera ebaruha yaita ya kirokino omuliriza wange omurungi.

ako kutekaho emirimo bintu bikusobokolebwa ogamu empinda hinduka eyobwire nitukimanya empinda hinduka eyobwire eno mulinke isire netutahira kuno Uganda chali Uganda honka nebicheka ebindi nkebyo tuzendrora kanti ensonga ezo nizibao so abakuru bagamba.